0: Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Sebagai muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar atau disebut saddu zara'i, iaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan, tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis Labuan FM, pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
2: Abang, panas lari ni. Ada rasa aiskrim dalam peti ais pun boleh cair.
3: Memang panas kalau ni adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
2: Patutlah dirasa pening sikit.
3: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
2: Leganya.
3: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni adik.
2: Apa dia bang?
3: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
2: Kalau adik nak main bola, macam mana?
3: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
2: Okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah baba mami tak risau.
3: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
2: Pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.
5: Salam Padian.
6: Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau?
7: Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
6: Alah hai je, senang je lah. Guna RTM klik. Tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
7: Serius lah. Macam mana tu?
6: Itulah, muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Di mana jua?
7: Senang betul kalau macam tu.
6: Apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
7: Okey, sekarang juga.
8: Hai, saya EJ.
9: Hai, saya Ashila Ashura.
8: Kami penyampai KLFM, ini baru KL.
9: Muat turun aplikasi RTM Klik.
8: Betul-betul percuma.

0: Abah, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi, baby. Seperti biasa, kita nak kongsikan dua berita pilihan SP kepada pendengar
2: saya
1: kita.
2: Saya tahu awak hati yang mulia hari ini.
1: Hari ini, hari Jumaat, saya akan memuliakan hati saya. Baby, silakan.
2: Baby, seragut nyawa warga emas di Bintulu. Satu lelaki kematian di Sarawak dicatatkan akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ia menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 tahun ini. Mangsa 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies dan mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari lepas, namun tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan. Mangsa hanya mencuci luka dengan air dalam tempoh kurang daripada 5 minit sebelum pulang ke rumah tanpa mendapatkan suntikan vaksin atau rawatan lanjut. Kenyataan itu memaklumkan mangsa mula mengalami kelemahan anggota badan serta enggan minum air pada 26 April lepas sebelum dibawa ke Hospital Bintulu pada hari yang sama, dan ujian makmal mengesahkan warga emas berkenaan dijangkiti rabies. Siasatan mendapati faktor risiko utama bagi kes ini ialah kelewatan mendapatkan rawatan selepas digigit haiwan. Anjing yang menggigit juga tidak pernah menerima vaksinasi dan status jangkitan rabies haiwan tersebut tidak dapat dipastikan. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes membabitkan manusia direkodkan dengan 87 daripadanya membawa maut, menjadikan kadar kematian akibat penyakit itu mencecah 92.6%.
1: Baik, itu dia mengenai dengan jangkitan di Sarawak pula. Ini pula, ini untuk khas peminat-peminat bola sepak yang mana Malaysia peroleh hak siaran Piala Dunia FIFA, akses TV di India dan China masih belum pasti. Walaupun Malaysia sudah memperoleh hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026, peminat bola sepak di India dan China masih tidak pasti bila perjanjian akan dimeterai bagi membolehkan mereka menonton kejohanan itu. Dianjur bersama-sama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, Piala Dunia itu hanya tinggal lebih sebulan lagi, namun perjanjian penyiaran masih belum dimuktamadkan di dua negara paling ramai penduduk di dunia itu. Kejohanan akan bermula dengan perlawanan Meksiko menentang Afrika Selatan pada 11 Jun di Stadium Azteca, manakala perlawanan pertama di Amerika Syarikat akan berlangsung di Inglewood pada 12 Jun. Platform penstriman video dalam talian India dilaporkan sedang dalam rundingan lanjut bagi mendapatkan hak penyiaran dengan Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA selepas dua mesyuarat diadakan minggu lepas. Nak menurut laporan media di sana, FIFA dilaporkan berminat memeterai perjanjian minggu ini pada sekitar 20 juta US dollar selepas mengurangkan dengan ketara harga asal yang diminta, memandangkan masa rundingan semakin buruk. Jadi sebanyak 48 pasukan akan beraksi dalam kejohanan bulan hadapan berbanding 32 pasukan pada edisi di Qatar. Jadi jumlah perlawanan yang bakal berlangsung adalah 104 berbanding 64 perlawanan pada kejohanan sebelumnya.
2: Itu dia tadi dua berita pilihan SP menerusi portal berita RTM.
1: Tepat sekali. Bercakap dengan pasal FIFA World Cup ni kan, pastinya ada orang nak dengar lagu yang rasanya dulu, lagu
2: Shakira.
1: Tema itu Shakira sekitar tahun 2000-an, tapi ini tahun 1998. Siapa masih ingat rasanya?
2: Wow, excited ni. Tetapi dia, sebelum itu, anak-anak yang sedang bersiap ke sekolah, yang berada dalam kereta bersama dengan ibu bapa atau sudah sampai di sekolah, selamat belajar.
1: Ya, ini dia Ricky Martin, Living La Vida Loca. Salam padian.
2: Zaman air remaja ni.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Yeah, bawa payung ataupun kacamata hari ini mungkin.
1: Yeah, kita rancang senyum seharian. Betul. Biar apapun keadaan cuaca.
0: Yeah, mari kita kongsikan baby info cuaca untuk hari ini edisi 8 Mei 2026 yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan boleh?
1: Yes, dipersilakan. Yeah. Tanah Vagu.
0: Baik, saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini hari Jumaat di mana pagi petang diramalkan tiada hujan, manakala malam hujan di beberapa tempat dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius.
1: Nah, makluman cuaca perairan untuk para nelayan dan juga pendengar yang berada di kawasan pesisir pantai, di mana keadaan cuaca pada pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat. Pada petang dan malam pula cuaca dijangka lebih baik tanpa hujan. Arah angin bertiup dari utara dengan kelajuan sekitar 20 hingga 30 km sejam, manakala ketinggian ombak dianggarkan 1.0 hingga 1.5 meter. Jadi kepada semua pengguna laut dan bot kecil, utamakan keselamatan dan sentiasa peka dengan perubahan cuaca semasa.
0: Baik, terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik baby, hari ini Jumaat, mungkin ramai yang akan keluar mungkin ke Tanah Besar Sabah ataupun balik kampung, ada balik Semenanjung mungkin hari ini. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda. Okey, di Labuan okey, pagi petang okey. Anda tahulah mungkin ada yang akan mau pergi beluran ke kan. Boleh tengoklah cuaca di sana.
1: Murah udang di sana itu.
0: Udang galah pasal besar.
1: Rindu memakan ketam kaluk juga.
0: Kan. Masa apa hamkyong
1: itu? Itu dia hamkyong. Kahkyong apa macam mana lama ketara bandar lama dah Bali kan, ya.
0: Selalu Bali menerabos saja.
1: Aduh, ada yang mendengar kan kita tu mesti dia kasi betul. Ketam masa apa tu? Kahkyong.
0: Terlupa tadi, ingat tadi terlupa.
1: Ada juga yang bekerja pada waktu pejabat kan? Nah, jadi Sabtu dan Ahad off day.
0: Betul.
1: Tetapi tidak kurang juga ada ibu bapa yang terlibat dengan mesyuarat PIBG esok di beberapa buah sekolah di sekitar Labuan ini. Jadi jangan lupa kalau tidak datang nanti rugi, malapas ada cabutan bertuah katanya.
0: Nah, lagi kalau mungkin dalam mesyuarat tersebut ada idea-idea, pandangan-pandangan, bolehlah dilontarkan. Kan nanti tidak datang tapi bising-bising di luar, di siring-siring tidak juga guna. Datang
1: kamu. Demi kebaikan anak-anak kita juga kan. Jadi yang balik kampung hari ini semoga dipermudahkan. Wow, dapat bertemu keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan penuh kegembiraan kan. Mesti memajak coklat lah kamu itu ke seberang.
0: Kan, jaga sakit gigi ya. Baik baby, 9 pagi pula. 7 pagi awal juga, 49.
1: Ke Nasional
0: FM. Ya, untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan
1: hari ini dalam sejarah. Jadi hati-hati kepada yang sedang memandu. Terus senyum macam kami berdua di dalam konti ini. Senyum tak perlu kata apa-apa.
0: Ini dia salam padan.
1: Menceriakan pagimu. Pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: Kopi Bosian, bah orang Labuan. Jangan lupa meriahkan Pesta Keamatan 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang berlangsung pada 10 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Saksikan keindahan budaya melalui Unduk Ngadau serta peluang memenangi cabutan tiket bertuah. Turut diadakan Keamatan Street Night pada 6 hingga 10 Mei di Kompleks Ujana Kewangan. Keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Wait, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ini. Makin maju.
3: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamli itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

0: 8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pagi yang murung? Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Pajan di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Baik, 7.18 minit pagi, anda masih mendengar Kelabat FM, suara pesisir anda.
3: Ya, hari ini 8 Mei 2026.
2: Betul.
3: Wow, wanita hebat. Wah. Wanita yang cantik.
2: Wah.
3: Wanita yang sentiasa berjuang untuk diri sendiri dan juga keluarga.
2: Itulah yang dinamakan ibu.
3: Yeah. Ah. Wow, Umi, Mama, Mother, ataupun apa jualah panggilan anak-anak kita.
2: Betul.
3: Kan? Kepada ibu, ataupun kita juga masih ada ibu.
2: Mm-hmm.
3: Jagalah ibu anda selagi ada kesempatan, kan?
2: Betul. Bulan Mei memang tidak asing lagi buat para ibu tentunya. Adalah sambutan hari ibu pada bulan ini, kan?
3: Nah, 10 Mei 2026. Istimewanya sambutan hari ibu ini bersamaan dengan Pesta Keamatan Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Dan kabarnya juga banyak sambutan ya untuk bulan ni.
3: Betul. Di mana Pesta Keamatan tu akan diadakan di Dewan Serbaguna Labuan, kan? Manakala sambutan Hari Ibu tu diadakan di mana?
2: Di rumah masing-masing.
3: Jangan lupa, ada juga sahabat saya tahu. Dia naik satu umur lagi.
2: Satu umur. Siapalah itu?
3: Tanah Bagu kami di Labuan FM. Jeng-jeng-jeng.
2: Oh, berkongsi tarikh ya?
3: Nama dia macam juga bunyi macam kau, Kai.
2: Okay.
3: Sangai kau lah itu.
2: Saya rasa lah. Jadi saya cek saiz kasut dia. Kalau sama, dia lah itu.
3: Ataupun cek lah IC mu.
2: Dan selepas itu juga, pada bulan ni, 16 Mei. Hari apa ?
3: Sambutan Hari Guru.
2: Wow.
3: Semua kita ni ada cikgu.
2: Betul.
3: Mustahil dah ada cikgu.
2: Betul. Kan? Dia nak kira lah sebenarnya cikgu di sekolah. Cikgu memandu pun cikgu juga.
3: Lagi, apa sajalah cikgu
2: yang mengajar kita.
3: Yang mengajar kita bikin kek, bikin ambuyat.
2: Betul.
3: Cikgu yang mengajar kita menjahit,
2: kan?
3: Mengubah bunga.
2: Betul. Dan juga di tempat kerja pun, sepertinya macam contoh kita baru masuk kerja. Kawan yang senior ni, ajar itu ini, dia panggil cikgu juga.
3: Kalau pengawal keselamatan, biasa kita panggil cikgu juga.
2: Cikgu, betul.
3: Kalau abang polis kita, cikgu juga.
2: Cikgu juga.
3: Hebat, banyak cikgu kita ni.
2: Betul.
3: Jadi sambutan Hari Guru 16 Mei 2026. Suka juga kami mengajak anda untuk mengingati bekas-bekas guru kita lah.
2: Betul.
3: Kan, tanpa mereka siapa lah yang menjadi lilin kita pada hari
2: menerangi
3: ini.
2: Menerangi kita, kan? Dan juga bulan ini juga ada Hari Raya Aidil Adha.
3: Hari Raya Haji lah.
2: Hari Raya Haji, betul.
3: Kan? Pada 27 Mei.
2: Betul.
3: 2026. Cuti umum lagi.
2: Cuti lagi.
3: Nah, lepas satu sambung lagi.
2: Keamatan
3: Peringkat Kebangsaan diadakan di Hong Kong, Kota Kinabalu pada 30 dan 31 Mei 2026.
2: Baik, jadi bulan ni memang agak sibuk sedikit, dan itulah pastikan keselamatan anda, kesihatan anda, dan juga pandai-pandai lah kan kira-kira bajet tu.
3: Mesti mengutamakan pengurusan kewangan dengan bijak. Jadi berbelanjalah mengikut kemampuan dan elakkan pembaziran agar perancangan berjalan dengan lebih tenang.
2: Betul.
3: Dan teratur. Ini sekarang kita belanja sakan saja. Alih-alih bila balik ke Labuan.
2: Tinggal lagi.
3: Ngorek tabung pun ada isi syukur.
2: Kan? Jadi itulah yang kami sampaikan. Bulan ni banyak sambutan, banyak juga perayaan yang kami, yang kita sama-sama akan sambut. Dan kita lah apa juga bangsa, apa juga agama, kita kan Malaysia Madani.
3: Betul. Kita kan tinggal di bawah satu bumbung perpaduan.
2: Betul.
3: Paling penting, Kai, jaga kesihatan.
2: Itu penting.
3: Pastikan tubuh mendapat rehat yang cukup, minum air, dan juga amalkan pemakanan yang sihat supaya kita lebih panjang langkah lagi.
2: Betul.
3: Dapat kesana sini meraihkan kepelbagaian.
2: Iya, dan juga cuti sekolah, kan?
3: Bermula 23 Mei.

0: Jadi anak-anak akan bersekolah sehingga 22 Mei. Lepas tu panjang cutinya 8 hari bulan 6 baru balik
1: baru
0: ke sekolah.
1: Baru ke kuliah balik.
0: 2 minggu oi musim kahwin-kahwinan ni. Kenduri kendara.
1: Jadi pastikan anak-anak kita kalau pergi mana-mana tu dalam pemantauan kita lah, dalam jagaan kita. Tahu diorang pergi mana. Ha, macam tu.
0: Iya, sebab dalam keterujaan kita ni kan membuat betul persiapan kadang-kadang kita leka dan lalai. Ada perkara yang perlu kita sediakan sekiranya berlaku perkara yang di luar jangkalah.
1: Tepat sekali. Baik, baby, 7.30 kita ada
0: booster
1: apa?
0: Booster jiwa.
1: Jadi kita mau booster jiwa kita sebentar saja lagi, okay? Ini Desa Lampadian.
0: Menceraikan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, booster jiwa kita hari ni, baby, untuk edisi 8 Mei. Ni cerita pasal apa ni, baby?
1: Iya. Kalau bukan kita yang sayang diri siapa lagi?
0: Kan?
1: Kan? Nah, orang lain belum tentu mau sayang kita. Macam mana kita jaga diri sendiri, kan?
0: Betul. Betul lah, saya single lah. Gitu.
1: Sebab kaya terlebih sayangkan dirinya daripada orang lain, kan? Nanti cukup kasih sayang, barulah cari sahabat.
0: Itu. Memang selamanya. Orang kasih sayang, baby, kan?
1: Indah juga kalau begitu. Engkau bahagia caramu.
0: Iya.
1: Kan? Tujuh cara sayangi diri sendiri. Weh, bukan satu saja.
0: Banyak kok.
1: Tujuh lagi kami beri. Kan? Kecil tapi memberi kesan besar dalam hidup.
0: Baik. Saya mulakan dengan yang pertama, cara yang pertama ni lah. Sama-sama kita, orang kata, aplikasikan dalam kehidupan kita ialah, ini paling penting juga ni saya rasa, cakap baik-baik dengan diri sendiri. Yang mana ganti kata-kata negatif dengan kata-kata yang membina dan juga yang positif lah pastinya. Contohlah kan, aku tak sempurna tapi aku layak bahagia.
1: Ya, betul sekali, kan? Kita semuanya tidak sempurna, pasti ada kelemahan.
0: Betul.
1: Tapi hargai juga kelebihan yang ada. Kan? Kedua, letak batas. Iaitu boundaries. Belajar untuk katakan tidak tanpa rasa bersalah. Kau bukan untuk semua orang. It's okay to say no.
0: Artinya kita kena belajar jangan terlalu please orang lain.
1: Betul, you are doing your best.
0: Betul, kan? Yang seterusnya, ini pun penting untuk kesihatan juga ni. Itu rehat tanpa rasa bersalah. Artinya kalau rasa penat, rehat. Kan? Itu sebenarnya bukan menunjukkan diri kita ni pemalas. Tapi itu tandanya kita ni adalah manusia, bukan mesin, bukan robot.
1: Benar. Mesin pun ada jam. Berapa jam saja boleh dipanaskan. Kan, boleh digunakan. Kalau tidak, melatup nanti.
0: Kan.
1: Kena terlebih masak. Lagi, jaga kesihatan fizikal dan mental. Makan dengan cukup, tapi jangan berlebihan juga.
0: Tidak boleh.
1: Tidur yang cukup.
0: Betul.
1: Kurangkan overthinking. Diri kita ni amanah tau.
0: Betul.
1: Yang Tuhan harap kita jaga dengan sebaik mungkin.
0: Overthinking tu pun itu untuk merosakkan mental juga tu, kan? Terlalu memikirkan terlalu jauh fikiran dia ni, kan?
1: Kita ada baik dan ada buruknya.
0: Ada buruk
1: lah juga. Kalau tidak terkawal itu yang bahaya, kan?
0: Iya. Dan juga hargai diri kita lah, walaupun sedikit. Mesti ada, kena hargai walaupun sedikit saja. Yang mana ialah biasanya kita akan untuk menghargai ini, kita kena raikan diri kita ni setiap pencapaian kecil. Semua itu sebenarnya satu kemajuan. Walaupun kecil, kita raikan saja.
1: Self reward lagi.
0: Betul.
1: Lagi, jauhi yang memenatkan emosi lah. Jarakkan diri dari orang atau situasi yang menjatuhkan semangatmu.
0: Wow, ini pun ini untuk kita jaga emosi kita, kan? Nanti terlalu orang kata berdekat dengan orang yang ni menjatuhkan kita, artinya nanti emosi kita terjejas, semua nak jadi. Dan yang paling terakhir, yang ketujuh, buat benda yang kita sukalah. Luangkan masa untuk benda yang kita rasa kita akan rasa bahagia dan tenang untuk melakukan. Contoh melukis. Kan, ada suka yang suka melukis ataupun mewarna.
1: Saya suka cuci piring. Lipat kain indah.
0: Ada juga yang suka karaoke.
1: Jadi buatlah perkara yang anda suka.
0: Betul.
1: Tetapi berpada-pada, kan? Sayang diri itu bukan pentingkan diri, tahu. Kita belajar sayang diri bukan sebab kita ni sempurna, tapi sebab kita tahu kita juga layak dilayan dengan lembut oleh diri kita sendiri.
0: Betul. Kalau kata secara kesimpulannya, ada tiga kata kunci yang boleh kita pegang untuk sayang diri kita. Orang kata sentiasa mengucapkan syukur. Kita kena ikhlas untuk diri sendiri. Dan kena sentiasa berdoa lah kepada Tuhan.
1: Today, kan? Be kind to yourself. Kan? Take care of my body.
0: Betul.
1: Take a break. Do what I love and trust the process.
0: Jadi, be proud of yourself.
1: Thank you, dear self.
0: Betul. Dan sebenarnya, kan, baby, untuk macam saya sendiri, kan, cara untuk saya bahagiakan diri saya sendiri, saya akan dululah punya cerita, saya akan letak bahagia hujung sebenarnya. Kai bahagia. Dalam nama-nama, dalam permainan, dalam talian pun akan ada bahagia belakang.
1: Jadi mana sudah dia?
0: Di itu lain tempat lah saya untuk di Labuan FM Khairul Ong.
1: Ya, yeah, tak nak vago kan. Nanti kalau tahun baru Cina, mm-mm, dia Khairul Ong Aboy.
0: Wow. Bye baby. Nampaknya Mimin kita sudah pun sampai tadi.
1: Wow. Ada topik untuk sembang pagi. Ini semua mesti mau jawab ini.
0: Betul.
1: Sebab cukup sinonim dengan kita.
0: Semua orang akan merasa insyaAllah. Kan? Jadi 7.45 nanti sebentar lagi. Okay? Jadi jangan ke mana. Ini dia sampai dia.
1: Mencerahkan pagi anda. Yeah.

0: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Betul, kami akan menceriakan pagi anda setiap hari.
2: Iya, itu dia. Tanpa Labuan FM tidak sah itu kan.
1: Betul. Baik, baby, kita janji tadi 7.45 kita ada Sembang Pagi. Ada sudah min ke sini kan di Facebook?
2: Wah. Macam mana sudah? Macam terharu pun ada ini tajuk. Kan? Sebab dia memang kenal lah dengan jiwa kita kan.
1: Betul.
2: Bayangkan kita dari kecil ditatang bagaikan minyak yang penuh.
1: Amboi.
2: Ha, apa kita mau? Semua ada apa dalam rumah ini? Kan? Mau masak? Ada kuali kena sedia.
1: Kan? Kadang bangun tidur terus ada sarapan.
2: Terima kasih.
1: Dan ini saya rasa adalah pengalaman rasanya kebanyakan orang akan merasailah.
2: Betul. Macam si Min ini, dia bilang umur dia 27 baru keluar melihat dunia.
1: Wow.
2: Sempat saya risik-risik dia tadi kenapa umur 27. Dia bilang apabila dia jumpa jodohnya.
1: Jumpa jodoh barulah. Kan?
2: Jadi selama 27 tahun itu dia hidup dengan ibu bapanya. Bukan sebab dia tidak mau berdikari.
1: Bukan.
2: Tapi mau jaga ibu bapa selagi hayat di kandung badan. Jadi topik Sembang Pagi kita hari ini,
1: untuk edisi 8 Mei 2026 hari Jumaat, dari bilik sendiri ke dunia sebenar. Pada umur berapa kamu mula hidup jauh dari keluarga dan kenapa? Jadi antarkan respon anda melalui poster yang sudah Min kita muat naik di Facebook Labuan FM. Dan juga sebentar lagi juga anda boleh hantarkan respon anda melalui live TikTok kami.
2: Jangan lupa tap-tap screen guys.
1: Betul. Kalau macam saya kan, saya mula keluar daripada bukan keluar lah kan, berjauhan daripada keluarga umur dalam belas juga. Maka sama belajar masuk asrama dan sebagainya.
2: Nah, orang cerdik main ni sekarang ini.
1: Jadi sana macam ada ada macam mula-mula, yalah memanglah sedih kan, berbelasan tahun umur kan. Tapi lama-lama biasa sudah.
2: Alah, bisa tegal biasa.
1: Betul
2: kan? Jadi berani menyaut cabaran untuk membina masa depan yang lebih baik kan.
1: Tepat sekali. Baik, baby, pukul 8 kita mau pergi mana?
2: Ya, kita singgah ke bilik berita hewan semasa. Ikuti Warta Pagi.
1: Ya, dan kita nantikan siapa yang akan membaca.
2: Saya agak-agak dia Sumandak.
1: Sumandak.
2: Satu-satunya mandak di dalam di Best Labuan tu.
1: Saya rasa lagi macam
2: double R.
1: Double R. Rohania Ramli. Tapi kalau macam saya mesti minggu hari-hari saya akan tunggu
2: Idol.
1: Idol saya ni.
2: Yang suaranya digunakan untuk jingle pedofil.
1: Kan memang suara dia kan. Baik baby, kita kembali di jam yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, ini dia Salam Padian.
2: Macam bagi anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Eh, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.